ngi mare mo ni moni moni mbato mo nyoe ni we ni mo we lu ju be moni ni mo yumba nga tong mo me on mo ni mo ne we mo nyoe ya nyoe nya ni mo am ve yu a ni mo me mato mo wa ni ve ga ni ngi mo we mo ni ba wo mo ni ta mi ye wi ya ko o mo ni mo ka tu wa re ma no katuara katuara nga yumara me kuitane tanga me me katuara nimba mo nimba nimba ve yumwe nimba ma mo na me wa mani nga yu kumba ha ni vani ni ani na embere wan choka ta na wa me me ta na ndini ku da ta ta na e kunde ma wa me me Adnya kan, ani mana me? Nangun mana imbere lewa, nanyu mana jero ringi mu katuar. Nangun me ta, ni punya betau ni katuar itu endu buwa. Atiyo ni ngamora cew, atiyo. Ani ngan awan tu tengah tu tina na. Ego anja imbere lewa, mangai imbere apa ngono me? Mangai nona apa ngono? Mungkin mereka kiri yang kiri umuran ni, muka tua ada bentuk. Nampak belum barang muat tua ni apa na? Nampak sih ngapa kalau kuat, muat tu ngati apa kalau kuat kuring bungil laru tu kuri. Siakang kuat tu nampak barang ngan nampak barang apa? Anak ni apa? Muat ngai apa? Nampak dan cutnya dua viri nampak macam ini, oh iya, kuma. Natenga nyinga mana nyitea mayati manongwa nyitoma. Imbatoa nyama ngiwi nyama ikatuwa retokare. Ingande irome ngiwi. Ingamba meme wa mama nyinye ba ntanga ma konongwa mayati atanga atea nyitongwa manga nyinga mana kwe mwa manga mama nyitewi. Na nyanga ngiya ngata no na ta ton wiyete na ta ta no ni ani ngwa na ni nye wi don nya ka nya bo ka to are na nya ka ba to wi nya ka ma ba ye re ngin na ma we na na ngu ngi ti ye ngo ne me ngi ba ku ma ko ne me ku ngu na nga mo ro nga ma ta ka to are ngi nya ka ma ne ma we na na ngu a chung ba Cuma orang kata pun mui ni na, orang cuma katuar. Mana mana, orang memba cuma na, ni orang memba awal dah awak main, ni orang memba cuma na. Awak, ni kan mana kita mua katuar orang tu, na mua orang tu. Hari mana pernah nui mui, awak main ni apa orang gaya, bukan mui mana. Ni kan mana awak main cerita ni kan mana mana. Gua yang nui orang gua betul itu, orang korau itu ni dah. So. Ani me ani wana wi, inga mata mo mengi wi aniye pa nyaka imana me. Awe, nguwe mengu miwi donu katuara, katuara mo kama noka. Ani mo mana ni ni wi, ngoko chitera nyaka ani, nyaka mare chitera ngana me. Kaya na kuta na kuwe katuara mo waka, mengu mba chenga na. Kasi ni ni ni ni ngana mo mana wi. Nchoto ni nare mera ya na me ni ngana mo mana wi don nyaka. Awak tengah mana ni ni, orang main orang katuar, ni juga ni mido nu katuar. Katuar ni bawa makan riba, mama nak ayam bawa makan kita ni wa. Naya je orang ni orang tamu. Awak orang ni ni ya, katuar orang mana main ni ni orang tengah. Baru orang nak main main mewa, main mewa. Ya ni mahu dah, ni bawa bawa makan ni ni. Nanya kan itu dah nuri, hanya kan mengkutapi nuri apa warna. Makan bawa waro. Ketuaan mereka kan, ni juara mana wujud ni betul betul. Nanya juga ni mewujud daro. Mungkin membawa ujian mewujud nanya juara mana wujud ni riba mengenai katanya ikon wujud. Mungkin mewujud wanda le, nanya bawa memilih, ni mukun. Guna naukun. Gua itu tu titi angku yang nuri ya, angku ni itu manusia, mana angku titi ya manusia. Tadi pun orang manusia, mungkin gua betul ba.
nangu kwa ba angu gu kwa mani uja, mevo kumulira, ani ngamba ni katuara mo kuna ni uja kade katuara ni ngamba ni we nuguri ni ngamba na ni ntopo ngi mano, ni wada tong chaoiro ngi mano yongo katuara, na katuwa ngi mano, mangu ba katuwa, nangu kwa ba angu gu kwa mani uja.